kondramang uopo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebum stray def stray vinosa frede kaduna wi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.